Aya kakra watu asu Emro si wajina omenwa Ofe muda e Wini use Eji wadie Eyana unima rawu Emro da wasano Se nefru no koso nonsua Owidini bi